0: Okay.
1: Ya kan?
0: Iya,
1: nanti ngaku sama orang tuanya, mama papa HP ku hilang, padahal dijual.
0: Okay.
1: Iya kan? Akhirnya apa? Kalau udah nggak ada HP lagi, dia mulai mengambil uang di dompet mamanya.
0: Wow.
1: Iya kan? Mulai menjual barang yang kira-kira bisa apa, dilihat TV lah apa. Nah seperti itu kakak.
0: Wah, berarti tren ini tadi Ibu sampai bilang di tempat olahraga pun bisa nih jadi sasaran
1: empuk. Di kuburan empuk. Juga bisa loh kak.
0: Nah Ibu izin, seperti apa sih bentuk atau ya bentuk modus nih Ibu penyebaran narkoba terbaru yang kerap menyasar anak muda seperti kita yang lagi mendengarkan tanpa kita sadari nih Ibu?
1: Oke, kakak tahu rokok elektrik?
0: Vape?
1: Yes.
0: Oke Ibu.
1: Apakah kakak tahu isi ulangnya kalau isi narkoba? Tahu?
0: Tidak
1: kan?
0: Tidak Bu.
1: Iya. Itu adalah jalan yang paling memungkinkan untuk masuknya narkoba dalam bentuk cair.
0: Oke.
1: Isi ulangnya.
0: Iya Bu.
1: Ya. Kita gak tahu karena perasanya ya. Bisa dimasukkan dalam perasanya. Kemudian juga dimasukkan di dalam liquidnya. Ya, makanya kenapa di Singapura, di Malaysia kakak, iya, saat kita bawa potnya aja, alatnya aja, iya, di bandara itu udah kena denda 110 juta.
0: Wow, sebanyak hidup sehat dengan tadi olahraga, tapi olahraga juga tempatnya sekarang bisa dijangkau nih.
1: Iya, makanya kita bergaullah yang baik. Kalau kita ingin menjadi baik, harus bergaul yang baik.
0: Okay.
1: Kalau kita bergaul dengan pendeta, pasti firman Tuhan banyak masuk.
0: Benar.
1: Iya kan? Iya. Bergaul dengan ustadz, pasti ayat-ayat Al-Quran, kemudian sikap yang baik akan masuk dalam diri kita. Tetapi kalau kita bergaul dengan pencuri, kita akan menjadi pencuri. Iya. Saat bergaul dengan pemerkosa, kita akan menjadi pemerkosa.
0: Okay.
1: Iya kan, di mana kita lingkungan bergaul, disitulah makasih kita akan terbentuk.
0: Okay. Wow.
1: Jadi bergaullah dengan teman yang baik. Kita mau berhasil, kita mau sukses, bergaullah dengan pengusaha yang sukses.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Siapa tahu ada.
1: Iya. Ada ceperan-ceperan nih, ada cuan nih.
0: Cipratan-cipratan
1: ya.
0: Nih.
1: Kemudian mau pintar, bergaullah dengan anak yang pintar.
0: Wow. Oke, okay, betul ya.
1: Iya.
0: kayaknya setiap saat pasti ada tuh bahasa. Tadi Bu bilang bergaul dengan yang baik, pasti kita akan baik. Karena lingkungan itu membentuk karakter seseorang ya Bu.
1: Membentuk karakter seseorang.
0: Wow. Nah Ibu, tadi sempat Ibu bilang teman, kayak misalnya ini teman-teman kita lagi kumpul-kumpul, coba dulu gini, kalau aku tidak coba, cemen. Nah Ibu, sejauh mana sih tekanan sebaya menurut pandangan Ibu mempengaruhi keputusan kita, ya kita sebagai anak muda untuk mencoba narkoba pertama kali?
1: Ya itu tadi kak, pergaulan nih kak ya.
0: Pergaulan.
1: Iya. Kalau kita pergaulannya sama orang yang suka belajar, suka ikut olimpiade, suka ikut lomba-lomba, pasti tekanannya tekanan belajar aja, iya kan?
0: Iya.
1: Bukan tekanan harus memakai narkoba, ya. Tapi tekanan belajar yang merasa harus bersaing, iya kan? Nah, tapi kalau tekanan narkoba ini akan membuat ketagihan. Jadi setiap apa? Harus selalu beli. Kalau enggak
0: olimpiade berarti sudah tekanannya olimpiade. Kalau tadi sudah salah bergabung dengan teman-teman yang tidak membentuk karakter kita, malah menjerumuskan kita ke bahaya narkoba salah satunya, berarti kita juga akan ikut terjerumus nih.
1: Iya. Kalau kita mempunyai pribadi yang kuat kak, lingkungan ini kan mempengaruhi kita. Tapi kalau kita punya pribadi yang kuat, kita bisa mempengaruhi mereka.
0: Oh
1: iya, makanya kenapa kita ada pelatihan teman sebaya.
0: Okay.
1: Kita membentuk anak-anak ini, adik-adik ini untuk memperkuat jati diri mereka. Ini loh saya ingin membuat lingkungan saya lebih baik. Nah, kita mencari anak-anak yang mempunyai potensi yang bisa mempengaruhi lingkungan, sehingga mereka masuk di dalam lingkungan baik akan semakin menjadi baik. Kalau mereka masuk dalam lingkungan yang kurang baik, mereka akan memperbaiki kekurangan tersebut.
0: Wow.
1: Nah, seperti itu.
0: Berarti peran teman sebaya ini sangat baik nih, teman terbaik Pro 2. Teman sebaya, oke, dari ibu dan semua yang lagi bertugas pasti sudah bentuk ini teman sebaya. Ya siapa tahu kamu bisa menjadi teman sebaya yang baik buat teman-teman kamu ya.
1: Iya. Nah, teman sebaya baru kita buka di SMA 1.
0: SMA Negeri 1.
1: Iya, SMA Negeri 1 kita sudah melatih mereka.
0: Wow.
1: Namun setelah kita berbicara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, diharapkan nantinya ke depannya semua sekolah bisa mendapatkan pelatihan teman sebaya dan ada kurikulum di sekolah.
0: Wow, langsung ada dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi tidak hanya sebuah komunitas, tetapi dia ada di dalam pembelajaran.
1: Betul, Kakak. Teman-teman. Jadi kami BNN ini melangkah 1, 2, 30 terlampaui.
0: Iya
1: satu
0: dong.
1: Kali langsung jalan kita kerjakan semua.
0: Wow,
1: seperti itu.
0: Keren.
1: Karena
0: ya.
1: Saking berkaitan nih Kakak ya.
0: Iya,
1: kalau kita sudah berbicara dengan tentang narkotika, itu luang lingkupnya sangat luas.
0: Iya, Bu.
1: Nah, kita pele di sebelah kanan, dia masuk dari kiri. Kita pele sebelah kiri, dia masuk di
0: kanan.
1: Tengah. Nah, maka daripada itu kita melihat apa yang bisa kita lakukan? Oh, teman sebaya, apa yang bisa kita lakukan? Ternyata programnya masalahnya adalah di keluarga. Oh, berarti kita masuk di mana? Ketahanan keluarga. Kita parenting dengan orang tua. Nah, banyak, Kak.
0: Wah, berarti banyak pintu ini untuk kita belajar tentang narkoba ini. Wah,
1: betul.
0: Selain teman sebaya yang ada di sekitar kita, ternyata keluarga dan mungkin lingkungan lain ya, Bu. Mungkin lingkungan
1: betul.
0: Kita bermain di luar. Tadi seperti yang Ibu bilang, tempat nongkrong. Nah, Ibu, kan kita tadi Ibu sudah sebutkan beberapa nih, kita ada di tren di mana kalau misalnya kita berteman bisa membentuk karakter kita. Ya. Kira-kira nih Bu, apa saja sih tanda-tanda awal ketika seorang teman nih di lingkungan pergaulan tuh mulai terpapar narkoba? Mungkin pernah Ibu temui atau dapati, Bu?
1: Jadi begini, orang tua, pendidik ataupun lingkup pergaulan ini harus melihat perubahan pola tingkah perilaku.
0: Okay.
1: Ya, mungkin anaknya biasanya pendiam. Tiba-tiba kok setelah beberapa lama kok menjadi gampang tersinggung.
0: Okay.
1: Ya, sedikit-sedikit apa sih? Kemudian mulai menghindar, yang biasanya mau duduk sama-sama, sekarang menghindar, menjauh ya, enggak duduk lagi sama-sama. Nah, itu salah satu
0: tanda-tanda.
1: Kemudian jadi malas.
0: Oke.
1: Okay, ya, iya. Yang biasanya ayo kita kerjakan tugas ini. Ntar dulu lah, ngantuk ya, maunya tidur, matanya merah, kemudian malas mandi, kemudian di bawah mata juga ada kehitaman karena kurang tidur ya, kan cekuk biasanya. Nah, kemudian juga emosinya labil.
0: Okay.
1: Ya, tadi saya bilang gampang tersinggung ya. Kemudian sensi.
0: Okay.
1: Sedikit-sedikit kadang bisa menangis karena saking sensinya. Seperti itu. Jadi mungkin orang terdekatnya bisa mengetahui dari perubahan tingkah pola perilakunya. Seperti itu, Kakak.
0: Wow, tadi sampai ada sensi, terus tiba-tiba nangis. Wah, ternyata ini dia sampai ke emosi juga ya, Bu.
1: Iya,
0: ya?
1: Kakak.
0: Wah, bahaya ini kalau teman-teman yang sudah tidak sengaja sudah terjerumus ke dalam bahaya narkoba ini.
1: Iya.
0: Nah, Ibu, tadi Ibu sempat bilang nih mengenai sekali coba dulu nih. Nah, kenapa persepsi cuma mencoba sekali tidak bisa bikin tidak akan bisa bikin kecanduan nih, Bu? Jadi kayak cuma coba sekali nih, kan tidak mungkin kecanduan. Apakah itu sangat menyesatkan dan berbahaya?
1: Sekali mencoba,
0: iya,
1: pasti akan mencoba lagi.
0: Okay, udah habis. titik. Ibu tidak kasih banyak-banyak sekali mencoba.
1: Jadi contohnya begini. Coklat yang enak tuh apa, Kak?
0: Silver Queen.
1: Di dalam otak orang pasti Silver Queen. Kenapa? Brandnya bagus.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Rasanya juga enak.
1: Brandnya
0: Bu.
1: Bagus, promosinya bagus.
0: Benar.
1: Rasanya enak. Saat Kakak mengingat coklat, pasti yang teringat Silver Queen.
0: Iya.
1: Apa yang dirasakan sama Kakak?
0: Kayak enak sih gitu. Pokoknya kayak puas
1: ada
0: aja.
1: Ada rasa
0: gitu.
1: Coklatnya, ya kan?
0: Iya, Bu.
1: Ada rasa manisnya, ada rasa sensasi yang lain, ada kacangnya.
0: Iya.
1: Itu Kakak selalu akan ingat.
0: Betul lagi,
1: ya kan?
0: Iya lagi.
1: Sama dengan kalau kita mencoba narkoba. Saat kita memakai narkoba, rasa tiap orang ini kan beda-beda ya. Ada yang rasa mual, ada yang rasa fly, ada yang rasa tenang, ada yang beda-beda. Nah, rasa seperti itu saat seseorang mengalami satu masalah, dia saat memakai itu dia diam, dia bengong, dia stuck, melupakan semuanya. Saat itu dia sudah rasa, dia sudah merasakan bahwa oh, kalau pakai narkoba tuh rasanya kayak begini. Nah, saat dia mengalami trouble lagi dalam kehidupannya, dia mengalami kejadian atau masalah dalam kehidupannya, dia akan mengingat, pada saat saya memakai narkoba dulu, kok rasanya tenang ya? Saya pakai lagi deh. Okay. Karena dia sudah pernah mencoba. Okay. Sama dengan kita sudah pernah makan silver queen. Enak deh kayaknya ini, saya mau beli lagi yang ini. Okay. Karena saya sudah tahu rasanya. Yeah. Sama dengan narkoba. Oh, saya sudah pernah pakai ganja umpamanya. Yeah. Oh, kayaknya saya coba lagi deh. Jadi jangan pernah-pernah namanya mencoba.
0: Sekali mencoba
1: akan merasakan. Seperti itu.
0: Wah, ini soal perasaan ini, Bu. Yeah. Ini termasuk ke perasaan ini. Ibu, kira-kira kan tadi Ibu bilang sekali mencoba pasti akan mencoba lagi. Yeah. Bagaimana nih, Ibu? Kira-kira dampak panjang penyalahgunaan narkoba terhadap potensi, apalagi potensi kita sebagai anak muda, di mana yang Ibu tahu bahwa kita anak muda ini dipersiapkan untuk menjadi kader-kader masa depan yang memiliki nanti tidak tahu ke depannya kita menjadi apa gitu kan. Kira-kira Bu, penyalahgunaan ini dampaknya terhadap potensi karir dan masa depan seorang anak.
1: Iya, tentu sangat mempengaruhi ya. Makanya kita harus segera cut. Ya, cut dalam arti kata, kalau sudah seorang anak terkontaminasi sama namanya narkoba, jangan sampai dikeluarkan dari sekolah.
0: Oke, Bu.
1: Mengapa? Karena sangat mempengaruhi faktor psikologi mereka. Okay. Saya paling tidak setuju kalau seorang anak yang terlibat masalah narkoba dikeluarkan dari sekolah. Okay. Karena itu akan memutus masa depannya. Seorang anak harus dibenahi. Kalau salah harus dibina. Jadi dia membutuhkan kedekatan khusus untuk memperbaiki tingkah pola perilakunya. Belum tentu loh seorang anak itu membuat masalah karena faktor dari dirinya sendiri. Yeah. Seringkali faktor dari lingkungan atau keluarga. Nah, disitulah yang harus dilakukan parenting juga. Jadi kita memperbaiki semua sambil dia tetap sekolah. Nah, kalau dia sudah tetap seperti itu, sudah bisa sekolah baik, kemudian keluarganya juga kita sama-sama duduk bersama, membahas bersama, menyelesaikan masalah yang ada, pasti kita akan mendapatkan sumber daya manusia yang luar biasa. Tetapi kalau setiap masalah di sekolah dikasih keluar, apakah di sekolah yang baru dia akan mendapatkan tempat yang baik, pendidikan yang baik? Apakah dia mendapatkan lingkungan yang baik? Apakah dia tidak bertambah menjadi lebih liar?
0: Oh yeah. Wah, ini cukup dalam ini.
1: Dalam dan luas, Kakak.
0: Benar, Ibu.
1: Ya, makanya perlu adanya kepedulian dari kepala-kepala sekolah, adanya kepedulian dari para pendidik untuk bisa menjangkau anak tersebut sehingga bisa merubah. Ya, merubah tingkah pola perilakunya. Kalau memang dia aneh-aneh, kenapa? Ada apa di balik anak ini? Nah, seperti itulah tugas teman sebaya juga, ya. Wow. Tugas teman sebaya adalah kenapa sih kok temanku jadi begini? Yeah. Nah, nanti kalau dia sudah mendapatkan masalah, dia bisa melapor pada kami. Dia bisa melapor pada gurunya. Dari itulah kita bisa menyelesaikan masalah yang ada. Seperti itu.
0: Wow, tadi Ibu bilang banyak sekali, dalam dan banyak sekali sudutnya nih. Nah, tadi Ibu sempat bilang bahwa Ibu paling tidak suka sekali kalau teman-teman yang sudah jatuh dan ada kaitannya dengan narkoba putus sekolah. Ibu yeah. tidak suka ya. Iya, betul lah. Justru juga tidak suka nih teman terbaik. Karena mereka tuh tidak boleh dibully ya, Bu ya. Harus di ibaratnya yeah. tadi Ibu bilang juga bahwa ini bisa dari berbagai faktor, tidak hanya mungkin dia hanya coba-coba, tetapi juga mungkin lingkungannya yeah. bisa. Terus apakah dia pindah sekolah nanti dia semakin baik atau semakin buruk?
1: Iya.
0: Yeah. Wah, ini menjadi PR buat bukan hanya dari BNN tetapi PR buat semua yang lagi mendengarkan ini, karena yang kita ketahui bahwa sekarang itu bullying rame, Bu.
1: Yeah.
0: Rame sekali, Bu, soal bullying ini. Bahkan bully juga bisa buat sampai teman-teman yang merasa ditindas atau merasa tidak dihargai bisa sampai fatal.
1: Karena
0: apalagi teman-teman yang tidak sengaja sudah berkaitan dengan narkoba ini. Nah, takutnya ibu bully sekarang, anak-anak zaman sekarang itu lincah-lincah, ibu, apalagi media sosial nih, Bu.
1: Iya, kakak jangan salah loh ya, bullying itu bisa terjadi di dalam rumah.
0: Oke.
1: Sebagai contoh, kakaknya bisa menjadi akpol atau akmil, adiknya nakal.
0: Oke.
1: Ibunya membandingkan nggak? Lihat itu kakakmu, kakakmu tuh hebat, bisa masuk akmil, bisa masuk akpol. Tersinggung gak adiknya?
0: Tersinggung loh, Bu.
1: Sakit hati gak?
0: Sakit hati.
1: Dia mencari pelarian gak?
0: Pastinya.
1: Iya.
0: Wah, tidak perlu keluar ya di dalam
1: rumah. Tidak perlu keluar.
0: Wah, berarti harusnya lingkungan teraman, kelompok teraman yang bisa kita dapati ternyata juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab seseorang masuk ke narkoba, bahkan penerima bullying ini, ya, Bu, ya.
1: Iya. Dan kembali lagi, saat seorang anak tertekan, dia akan melihat, kayaknya enak nih nongkrong di kafe nih.
0: Cari pelarian nih.
1: Nongkrong sampai pagi aja lah, sampai tutupnya. Jam 2, jam 3, tutup baru pulang. Karena apa? Lebih nyaman di tempat situ.
0: Wah, ini dia cari kenyamanan di tempat lain. Sedangkan harusnya di rumah yang tempat ternyaman.
1: Iya.
0: Waduh, ini nih. Nah, Ibu tadi sempat, Ibu bilang bahwa tentang kondisi fisik nih. Nah, selain dampak fisik buat teman-teman yang sudah kena dampak narkoba, bagaimana narkoba merusak mental dan hubungan emosional seseorang dengan keluarga maupun teman atau lingkungannya, Bu?
1: Otomatis ya. Ini kita gak bisa tutup mata.
0: Iya.
1: Biasanya keluarga atau orang tua kalau sudah mengetahui anaknya terlibat dengan masalah narkoba, kadang ada malu.
0: Oke.
1: Iya kan? Kadang ada malu. Nah, rasa malu ini yang akhirnya membuat anaknya gak boleh kemana-mana.
0: Oke.
1: Iya kan? Udah dipanggillah ustadz, dipanggillah pendeta di rumah. Dididik di Mina. Tapi dia lupa bahwa membutuhkan dokter, membutuhkan psikolog, sehingga semuanya bisa teratasi. Kadang ada yang gak boleh keluar rumah. Akhirnya semakin dia tertekan anak itu. Padahal masalah yang ada kan harus diselesaikan ya.
0: Iya.
1: Nah, semakin tertekan itu akan mempengaruhi kejiwaan. Akan semakin parah dia. Apalagi dia sudah terbiasa dengan memakai narkoba. Akhirnya negative thinking ini akan ada di otak. Ya, halusinasi akibat dari pemakaian narkoba tadi akan semakin parah. Makanya dibutuhkan perawatan rehabilitasi.
0: Rehabilitasi.
1: Ya, kalau kita dipanggil ya kan seperti kemarin Pramuka mendudukkan Saka untuk ya guru-guru itu, kami menjelaskan jangan sampai guru sendiri nggak tahu kalau anak muridnya memakai narkoba.
0: Oke.
1: Iya kan? Ya. Kan banyak yang tahu oh narkoba adalah narkotika psikotropika zat adiktif. Cuman hafalan begitu aja. Ya. Tetapi guru tidak mengetahui oh ternyata anak ini habis pakai. Oh anak ini sedang sakau. Jangan sampai dia kesurupan. Oh dia bicara sembarang nih, dia kesurupan tadi soalnya dia ke pohon besar sana padahal dia habis pakai narkoba. Nah, seperti itu hal-hal kelihatannya sepele kakak, tetapi memang harus ada pelatihan-pelatihan. Nah, disinilah kami dari pencegahan melatih. Melatih ada soft skill, ada teman sebaya, ada ketahanan keluarga, dan itu kami lakukan. Setiap tahun ada selalu program-program baru dari bidang pencegahan pusat.
0: Wah, jadi selain kita tahu narkoba itu apa, narkotika dan lain-lain, tapi kita juga harus tahu ciri-cirinya nih, tanda-tanda awalnya nih. Jadi jangan tiba-tiba kira kesurupan ternyata bro atau sisnya lagi baru selesai pakai. Nah, Ibu, tadi Ibu sempat singgung-singgung soal peran parenting nih. Nah, Ibu, seberapa penting sih peran parenting atau keluarga dalam pencegahan narkoba?
1: Sangat sangat penting, ya. Bila basic keluarga ini baik, pasti anak akan baik, ya. Bila anak, seorang anak dibentuk dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih di dalam rumah, pasti dia akan menjadi penyayang di luar. Dia akan menjadi anak yang peduli dengan lingkungan. Tetapi kalau di dalam satu rumah, pagi bapaknya sudah pukul mama, mama maki-maki pagi, otomatis dia sudah belajar bahwa saya itu terbentuk dari hal seperti itu. Jadi saat saya keluar, itu merupakan hal yang biasa buat saya. Ketemu temannya, anjing,
0: kebun binatang.
1: Dilihat tren, iya kan? Ya. Kelihatannya tren, kata-kata anjing ini. Ah, padahal itu adalah makian. Karena dia sudah merasa bahwa terbiasa di rumahnya. Ya kan? Tetapi kalau seorang anak yang terbentuk dari keluarga yang penuh kasih, pagi dengan cinta kasih dibangunkan oleh orang tuanya, pada saat ketemu temannya, shalom, halo, selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Beda sekali, ya, dengan anak yang di dalam rumah sudah terbiasa dengan pemukulan, dia akan berkelahi dengan temannya. Jadi seseorang anak itu akan terbentuk dari lingkungan di mana dia tinggal. Karena dia bisa melihat, dia bisa meniru. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Anak peniru yang luar biasa.
1: Seperti itu. Pergaulan, ya. Ya. Seperti yang saya bilang, bergaul dengan siapa, ya, kita akan meniru.
0: Benar, Bu.
1: Nah, tetapi kita akan melihat lagi basic keluarganya seperti apa dulu, ya. Kalau orang tuanya sudah biasa berkomunikasi yang baik dengan mereka, walaupun dia punya masalah, pasti dia akan curhat pada orang tuanya.
0: Oke.
1: Iya kan? Ya, tapi kalau dia sama orang tuanya jarang komunikasi, komunikasi dua arah, ya. Ya. Komunikasi sekarang ini kan banyak dengan HP, Kak.
0: Aduh. Jangan bilang lagi, Bu.
1: Udah pulang sekolah belum, Kak?
0: Belum.
1: Udah makan belum? Tapi dari HP.
0: Iya.
1: Padahal setiap hari dia di rumah, belum, ada.
0: Benar.
1: Ketemu.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Tapi tatap muka, tatap mata anaknya, jarang.
0: Oke.
1: Di dalam rumah, tetapi tidak ada kontak. Kakak mengerti, kan?
0: Mengerti, Bu.
1: Ada, tapi tidak ada.
0: Ada fisiknya, tapi tidak ada komunikasinya.
1: Iya.
0: Okay,
1: lebih sibuk dengan HP,
0: iya,
1: sehingga anak merasa bahwa saya tidak dibutuhkan.
0: Wah, dalam sekali.
1: Saya tidak ada buat mereka.
0: Okay.
1: Sentuhan fisik, sentuhan mata, tatapan, komunikasi yang aktif dua arah, itu harus selalu didapatkan. Kalau tidak, anak akan merasa bahwa, ah, saya bisa sendiri kok. Saya bisa melakukannya sendiri. Kadangkala orang tua egonya tinggi. Iya. Merasa bahwa anak harus mengikuti orang tua. Ya. Melakukan kesalahan orang tua biasa. Tapi anak melakukan kesalahan itu fatal. Saat orang tua melakukan kesalahan, walaupun kecil, harus tetap minta maaf pada anak. Begitu juga, jangan memaksakan anak. Kamu minta maaf, sudah salah. Tapi orang tua saat melakukan kesalahan, melupakan kesalahannya. Mengucapkan terima kasih juga jarang. Ya, melihat anaknya ambil sapu, nyapu. Ini pasti ada maunya nih. Nah, bullying lagi.
0: Ya,
1: iya kan?
0: Benar, Bu.
1: Padahal sebenarnya dia mencari perhatian orang tuanya, dia menyapu. Oh, saya menyapu dulu. Kalau kita bilang sebagai orang tua, aduh pintarnya anak mama, aduh luar biasa, terima kasih ya sayang sudah bantu. Anak akan merasa dihargai, bukan dengan hadiah uang ataupun apa, tetapi penghargaan pada seorang anak itu sangat-sangat penting. Seperti itu, Kak.
0: Kata-kata ajaib, minta maaf, maaf, tolong, dan terima kasih. Itu kalau itu diajarkan di rumah justis sih, Bu.
1: Iya.
0: Biasanya begitu. Makasih ya sudah bantuin ya, tuh. Ih, tumben tapi terima kasih.
1: Iya.
0: Biasanya tuh ada gangguan ocehan-ocehan kecil dulu baru iya terima kasih sudah cuci, bikin ringan-ringan sedikit. Wah, tadi sempat Ibu bilang bahwa orang tua pun harus bisa mengucapkan kata maaf atau minta tolong atau bahkan terima kasih kepada anak. Komunikasi itu sangat penting. Ini yang dibilang keefektifan komunikasi antara orang tua dan anak ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Karena kalau komunikasinya baik berarti semua baik-baik saja. Tadi sempat Ibu sudah bilang kayak contohnya sangat relate dengan anak zaman now. Kayak kita sama-sama di depan berhadapan tapi tolong ambil itu Kak, tapi lewat chat.
1: Iya. Yeah.
0: Atau mungkin satu di kamar, satu di dapur. Hey, tolong ambil ini Kak, pakai telepon. Perasaan tinggal berteriak saya panggil saya susah ini. Wah, berarti peran media sosial atau teknologi saat ini juga mempengaruhi ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Mempengaruhi apalagi pergeseran tren penyebaran dan gaya hidup yang mengaitkan dengan narkoba ini, Bu. Kira-kira media sosial saat ini juga berperan enggak sih, Bu?
1: Berperan sekali, Kakak. Orang sekarang lebih fokus di media. Ya, lebih fokus ke HP ya Kak ya. Lebih fokus ke HP daripada kontak langsung. Iya kan? Coba lihat, dengan HP kita bisa bertahan berjam-jam. Tapi kalau ngobrol dengan sesama manusia, sesama ya seorang tua lah lingkungan, paling enggak sampai 5 menit kan?
0: Yes.
1: Udah ada rasa jenuh. Iya kan? Kalau enggak connect ya, rasa jenuh, rasa kayaknya bosen deh. Nah, makanya kenapa anak-anak banyak pelariannya, nongkrong deh di kafe sana sambil dengar musik. Gimana bro? Karena mereka satu connect, satu circle ya, satu connect yang bisa merasa bahwa nyaman gitu loh. Nah, di tempat-tempat seperti itulah akhirnya para pengedar menyampaikan bahwa di sini bisa saat kita dekat kalian, bro rokok dulu nih. Padahal di dalam rokok sudah diisi.
0: Wah,
1: akhirnya nanti setelah dia sudah terbiasa memakai, kafe itu enak nih nongkrong nih, sambil dia gak sadar bahwa dia sudah memakai. Akhirnya ketagihan ya sudah berlanjut.
0: Ketagihan dan berlanjut
1: ya.
0: Dan ketergantungan.
1: Ketergantungan.
0: Wah. Nah, tadi di awal Ibu sempat bilang gengsi untuk kata menolak nih.
1: Yeah.
0: Ini yang justru mau tanyakan nih, Bu. Bagaimana sih ini versinya Ibu, gayanya Ibu nih ketika diajak, terus bagaimana kalimat atau sikap yang paling efektif untuk menolak ajakan untuk mencoba-coba narkoba baik teman tanpa harus merusak pertemanan.
1: Oke, yang pertama adalah mindset kita.
0: Oke.
1: Pikiran kita. Kita mau jadi apa?
0: Oke.
1: Saya mau jadi seorang dokter. Berarti saya harus sehat.
0: Ya.
1: Secara fisik maupun psikologi. Saya harus sehat, saya harus punya pikiran yang bagus, saya punya jalan yang bagus, saya sehat secara fisik dan psikologi saya. Jadi saya tidak boleh menodai diri saya. Otomatis itu sudah tertanam di hati.
0: Iya.
1: Saat seseorang menawarkan rokok, saya tahu bahwa rokok ini membuat saya kena paru-paru, kena radang tenggorokan dan lain-lain. Iya. Nah, mengalihkanlah pembicaraan ke tempat lain. Aduh, aku lagi radang tenggorokan, aku gak bisa ngerokok. Gimana kalau kita minum jeruk panas aja deh? Nah, akan beralih kan?
0: Iya.
1: Itu salah satu menolak dengan halus. Gak perlu kita, aduh gak bisa ya, aku gak mau terlibat dengan masalah narkoba. Itu akan membuat ada rasa dendam, ada rasa amarah kepada yang memberi. Nah, itu akan lebih lanjut lagi. Pasti akan berusaha dia, saya harus jatuhkan dia, saya harus mendapatkan dia. Nah, tapi kalau cara menolak kita bagus, cara menolak kita soft ya. Aduh, saya lagi radang tenggorokan. Yang saya butuhkan nih minum teh panas atau jeruk panas deh. Nanti aja ya, saya mau minum ini dulu. Sudah menolak kan? Tapi dengan cara kita, makanya mindset kita yang harus kita jaga.
0: Mindset, pola pikir kita ya. Nih, teman terbaik. Kalau pola pikir kita untuk menjaga diri kita dan kita bisa mengontrol kata-kata juga penting ya, Bu ya. Biar Ansa bilang begini, Ansa puteman deh, tersinggung lagi. Aduh, ya. Masalah baru lagi. Nah, Ibu, kenapa saat ini masih banyak anak muda nih sebaik seumuran Justi atau teman-teman yang lagi mendengarkan masih takut melaporkan atau mencari bantuan rehabilitasi ketika sudah terjebak narkoba nih.
1: Jadi begini kakak, mindset lagi nih.
0: Wah, mindset kamu ini benar-benar mindset ini.
1: Jadi pikiran orang bahwa kalau sudah memakai narkoba itu udah parah.
0: Iya bu, betul. Iya
1: kan, udah parah dan pasti dikejar polisi.
0: Iya.
1: Iya kan, iya. Berpikir pasti kalau udah terlibat sama narkoba nih pasti polisi ikut campur nih.
0: Iya.
1: Apalagi di BNN, BNN tuh banyak polisi ya.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Iya benar.
1: Mau lewat aja mau cari SHKPN apa surat bebas narkoba iya. Itu aja. Aduh. Siapa yang meriksa nih? Polisi kah? Seperti itu kan? Ya. Nah itu yang harus dihilangkan. Pikiran seperti itu. Kita mau sembuh.
0: Ya.
1: Kalau kita mau sembuh, berarti kita harus ke dokter dong.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Gak mungkin lah kita mau sembuh ke pasar dulu lah. Iya kan? Ke dokter. Supaya saya sembuh. Nah, di dokter dikasih apa? Dikasih obat. Dikasih nasihat. Sama dengan pada waktu kita rehabilitasi. Pasien mau berobat, itu yang akan dijalani. Kami dari BNN akan merawat pasien, merawat psikologinya, merawat kejiwaannya, merawat fisiknya. Kalau memang sudah ada kelainan di otak, berarti dirujuk.
0: Oke.
1: Di mana harus rawat inap. Karena kami belum punya untuk fasilitas rawat inap.
0: Baik.
1: Kalau rawat jalan ada. Dan juga tidak akan dilaporkan. Tidak akan ditangkap. Karena apa? Itu melaporkan diri untuk rehabilitasi. Beda kalau polisi yang bawa. Ada barang buktinya, ganja 2 kilo, ganja 1 kilo. Ada kejiwaannya lagi, dia harus direhabilitasi, tapi dia harus menjalani masa hukuman.
0: Wah, berat.
1: Beda
0: dong.
1: Ya. Nah, jadi enggak perlu takut. Bagi teman-teman di luar sana, saya ini udah pernah lo pakai narkoba ini gimana ya? Laporkan diri, segera rehabilitasi supaya masa depan.
0: Wah. Ini kamu sudah melapor, apalagi narkoba. Karena ibu sekarang kita dengar di mana-mana tuh narkoba. Kalau kita sudah ditangkap, yang cuma berapa gram saja bisa bertahun-tahun ya bu.
1: Karena ada barang bukti kak.
0: Oke.
1: Memiliki menguasai ada pasalnya ya.
0: Memiliki menguasai
1: ya, ada pasalnya. Pasalnya.
0: Wah ini tindak pidana nih bu.
1: Yeah.
0: Wah teman terbaik Pro 2. Kalau misalnya nih bu, ini contoh aja ya bu. Dia memiliki, tapi dia tidak menggunakan nih. Kira-kira tetap kena pasal bu.
1: Tapi kan dia pegang barangnya, dia memiliki, ada pasalnya.
0: Ada pasalnya. Wah teman terbaik ini. Berarti kalau kamu sudah pegang dan ditangkap di tangan ini, tetap kena pasal ini.
1: Iya. Kalau dia positif, pada saat tes urin dia positif, dia pegang barang, dilihat dulu jumlah barangnya.
0: Oke.
1: Ya, dilihat dulu jumlah barangnya. Terus apakah masih ada barang lain?
0: Okay.
1: Iya, pasti akan ditelusuri kan?
0: Iya bu.
1: Nah, terus dia kontaknya seperti apa? Apakah sudah lama dia memakai? Apakah dia ada kontak lain untuk menawarkan ke orang?
0: Oke.
1: Okay. Itu harus dilihat dulu.
0: Berarti tetap diselidiki.
1: Iya.
0: Biar tidak apa tidak timbul berita-berita yang tidak betul nih bu. Nah, ibu tadi ibu sempat bilang bahwa ketika dicek terus positif nih. Positif ada narkoba nih. Nah, misalnya nih bu, ada contoh kita kayak tadi di kafe rame-rame, dia tidak mau pakai. Terus besoknya dia bilang, ah saya mau pergi urus ini karena saya mau tes. Terus pas tes dia positif nih bu, tapi dia tidak menggunakan nih. Kira-kira bagaimana nih bu?
1: Oke, positif itu ada banyak kak ya. Ada positif sembuh kak.
0: Oke.
1: Ya, ada beberapa obat. Pemakaian obat yang bisa menjadi positif sembuh.
0: Baik.
1: Salah satunya obat lambung.
0: Oke.
1: Ya, positif sembuh karena obat. Dia bisa positif di sabu. Ya, ada juga pemakaian beberapa obat bisa positifnya di ganja. Makanya penting sekali pemeriksaan itu. Hasil pemeriksaan itu yang bisa memeriksa adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan.
0: Oke, wow. Berarti jangan khawatir ya teman terbaik Pro 2. Kalau misalnya malam kamu nongkrong terus mau pergi, tiba-tiba hasilnya keluar ada positif, sudah ibu jelaskan tuh ada dari mungkin dari obat-obat yang.
1: Tapi ada juga loh kak, umpamanya ruangan tertutup rapat.
0: Iya.
1: Ya, tidak ada apa nih yang blower ya,
0: iya,
1: yang untuk menyedot. Ruangannya kecil, terus asap nih banyak kak.
0: Iya.
1: Nah asap ini asap ganja.
0: Oke.
1: Atau narkoba lah ya.
0: Iya.
1: Dua hari kemudian kakak cek positif.
0: Wow. Apakah kita tangkap?
1: Tidak, kan kakak tidak membawa barang kan?
0: Iya, Bu.
1: Ya, positif. Nanti pasti akan ditanya, kok bisa positif ini karena apa? Dan ingat yang paling lebih mengerikan adalah 4 tahun ada di dalam darah.
0: Narkoba?
1: Iya. Kalau kita berani memakai narkoba, selama 4 tahun akan ada di dalam darah kita.
0: Kalau yang hanya sekedar apa sekilas lewat saja begitu, Bu.
1: Tetap 4 tahun di dalam darah kita.
0: Oke. Wow. Bahaya ini. Padahal kita tidak menggunakan tapi kita ada di lingkungan yang atau tempat yang ini tetap kita juga sudah secara tidak langsung ya, Bu. Karena Justi juga punya pengalaman nih, Bu. Pada saat mau buat surat keterangan bebas narkoba, ditanya sama dokternya, sempat minum obat tidak beberapa hari terakhir? Minimal 3 hari lah.
1: Yeah.
0: Apakah ini? Terus sempat Justi minum obat batuk. Nah, untungnya sudah ini dan dikasih tahu resepnya ada obat batuknya. Diperiksa entah hasilnya positif atau negatif, Justi tidak tahu, Ibu.
1: Iya. Yeah. Jadi saat kita meminum obat batuk itu kan ada penenangnya kan?
0: Iya, Bu, betul.
1: Nah, baru kalau Kakak Justin minum itu kan pakai resep dokter enggak belinya?
0: Resep dokter.
1: Oke. Pasti ada aturan minumnya kan?
0: Iya.
1: Nah, tapi tidak semua orang membeli pakai resep dokter.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Tidak semua orang membeli obat batuk pakai resep dokter. Nah, inilah yang akhirnya bisa overdosis. Yang harusnya minumnya sehari dua kali. Maksudnya adalah 24 jam dibagi 2.
0: Iya.
1: Setiap 12 jam.
0: Iya.
1: Tapi kalau orang sudah batuk lagi, dia pasti minum lagi kan?
0: Iya.
1: Nah, akhirnya minumnya berapa kali? 4 kali sehari. Kadang 5 kali sehari. Nah, penenang ini sangat berisiko di dalam tubuh dan menyebabkan akhirnya positif di benzo. Ya. Di mana akhirnya tubuh akan ya kerusakan kepada susunan saraf pusat.
0: Oke. Ya. Berarti kalau minum obat juga harus sesuai dokter ya, apa resep dokter ya, teman terbaik. Jangan karena saya sudah biasa dengan obat. Kebanyakan sudah biasa dengan obat ini, Bu.
1: Ya.
0: Gitu bahasanya anak muda biasa. Nah, Ibu, saat ini kan tadi seperti salah satu upaya dari BNN sendiri yang sudah melakukan seperti kegiatan-kegiatan atau komunitas-komunitas, membangun komunitas-komunitas buat dalam pencegahan ini, Bu. Nah, dari bagaimana nih tanggapan Ibu peran sekolah, kampus atau komunitas dalam menciptakan ruang aman bagi anak muda supaya kita terhindar dari narkoba?
1: Iya. Semakin banyak kegiatan di sekolah atau di kampus akan membuat seorang anak tidak berpikir lagi memakai narkoba.
0: Oke.
1: Karena kesibukannya.
0: Iya.
1: Semakin dia sibuk dengan hal-hal positif, maka dia akan bisa melupakan namanya narkoba. Semakin dia tidak ada kegiatan, semakin banyak khayalannya. Semakin bengong, akhirnya coba lagi lah yang itu. Tapi kalau kegiatannya banyak, habis hari ini basket, terus besok bola. Futsal ya, anak-anak kan lagi trending futsal.
0: Iya,
1: futsal. Terus habis itu besok lusanya bulu tangkis. Terus habis itu berenang. Wah, ada mendayung. Aku ikut klub mendayung. Nah, kalau setiap hari dia ada kegiatan yang positif, pasti dia akan menghindari namanya narkoba. Jadi kampus atau sekolah semakin banyak kegiatan, semakin banyak ikut kegiatan BM ya. Ya, BEM kah apa namanya itu?
0: Kegiatan, ekstra lah.
1: Ya, di OSIS kah apa kegiatan?
0: Ya.
1: Otomatis akan tersalur ya. Dia punya kegiatan tersalur. Dia punya masalah di rumah juga pasti akan terlupakan dengan banyaknya kegiatan itu. Jadi kalau biasa melihat ibunya berkelahi, bapaknya berkelahi di rumah karena dia keluar rumah, kemudian dia mendapatkan kegiatan. Kayak abis futsal capek kan, abis itu tidur, besoknya lagi ada kegiatan terus dia tidur, dia tidak akan mengingat kembali, atau setidaknya dia bisa menurunkan tingkat stres yang dia dapat dari rumah. Wah, seperti itu.
0: Dengan banyak kegiatan ya, teman terbaik, bukan kegiatan yang gak betul, ekstrakurikuler maksudnya olahraga. Nah, Ibu, kira-kira nih langkah nyata apa yang bisa dilakukan generasi muda saat ini yang kolektif untuk mematahkan stigma dan tren positif palsu terkait narkoba?
1: Anak-anak sekarang ini kan kreativitasnya luar biasa ya, kalau saya lihat ya.
0: Sangat
1: tuh. Enggak kayak dulu ya. Itu merubah gambar, tambah ini aja bisa jadi uang.
0: Benar. Iya kan? Ya, desain-desain.
1: Desain ya. Hanya copy aja, terus udah gitu ditambahin gambar, tambah ini, udah jadi uang. Promosi. Apa clipping kan namanya ya. Nah, dibikin clipping begini, jadi uang. Ya. Saya pikir... gak perlu beralasan lah stres dengan masalah narkoba, karena stres bisa menyalurkannya ke hal-hal positif, bahkan bisa mencari uang ya. Jadi hanya anak-anak yang cemen lah kalau saya rasa, malah cemen lah kalau pakai narkoba, karena pelariannya jadi gak level gitu loh. Kalau levelnya level anak-anak muda yang mau tren-trennya sekarang, ya pasti mereka akan bisa berkreativitas lebih positif. Seperti itu.
0: Wah, jadi cemen kalau kau masih fokus mau pikir narkoba. Nah, Ibu, sebelum ini tidak terasa sudah hampir 1 jam nih. Tapi sebelum nih, sebelum kita Justi mau tutup nih, Justi jika boleh tahu nih Bu, jika Ibu mau menyampaikan satu pesan buat kita anak-anak muda nih, kira-kira pesan apa yang Ibu mau sampaikan buat kita tentang narkoba, dan apa yang Ibu harapkan kepada kita anak-anak muda?
1: Iya, kesempatan kalian itu masih panjang. Ya, keberhasilan itu ada pada diri kalian sendiri. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kalian bergaul dengan orang yang baik, pasti akan jadi baik. Kalau kalian bergaul dengan orang yang sukses, pasti akan sukses. Pandailah memilah-milah media sosial. Lihat, kalau bisa mendapatkan cuan yang banyak dengan cara yang positif, kenapa gak dikejar? Orang sekolah tinggi-tinggi pasti akan cari cuan kan?
0: Benar, Bu.
1: Gak mungkin dia hanya dapat titel tapi digubuk gitu. Enggak kan? Karena titelnya yang tinggi, dia berharap bisa statusnya lebih tinggi. Ya kan? Nah, bagaimana kalau kalian yang punya uang hanya pas-pasan, sekolahnya hanya sampai di situ aja, tapi pun dapat cuan? Bukan dengan narkoba, bukan dengan jual narkoba, tapi lihatlah kesempatan peluang yang ada di media. Jadi bukan media mempengaruhi kita secara negatif, tetapi dengan media seperti clipping ya, itu kita bisa mencari cuan yang banyak. Kalau kita cuan sudah banyak, otomatis orang tua tidak akan meremehkan kita lagi. Ah, dia udah punya penghasilan dari hal yang positif lagi. Itu merupakan suatu kebanggaan. Buktikan itu. Ya, kalian pasti bisa. Karena saya yakin bahwa anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak yang luar biasa. Sumber daya manusia yang mempunyai potensi, kesempatan yang luas. Sekarang tergantung dari diri kalian sendiri. Apakah kalian sanggup menghadapi tantangan yang ada?
0: Nah, itu pertanyaannya Ibu, apakah kalian sanggup? Kalau justi sanggup. Justi berharap teman terbaik Prodo yang lagi mendengarkan pun sanggup, karena ini banyak sekali tantangan-tantangan saat ini, tantangan masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu kan kebanyakan saat ini kan kita dipersiapkan ya Bu ya, anak-anak muda yang dipersiapkan untuk menyambut Indonesia atau anak-anak generasi emas nih Bu. Karena kan tidak tahu hari ini, mungkin saat ini Justi jadi Ibu jadi narasumbernya Justi nih. Apa tahu besok Justi jadi narasumber.
1: Iya.
0: Atau mungkin teknik Justi yang jadi kepala BNN mungkin. Iya. Kan kita adalah generasi-generasi yang disiapkan untuk menggapai generasi emas itu sendiri. Nah, itu tadi buat anak muda nih Bu. Kalau karena kita juga bicara soal masyarakat kan, ini luas kan Bu. Nah, apa pesan yang Ibu mau sampaikan buat masyarakat supaya kita bersama-sama bisa mencegah narkoba yang merusak masa generasi masa depan kita nih Bu?
1: Oke. Kembali lagi ya. saat 23 tahun yang lalu saya menginjakkan kaki di Manokwari, di sini gak ada panti asuhan.
0: Okay.
1: Ya.
0: Ya.
1: Karena apa? Kasih di tanah Papua ini sangat besar. Saat orang tuanya sudah meninggal, masih ada dia punya tetangga, masih ada dia punya tante yang menghidupi dia, memberi makan, sampai bahkan menyekolahkan. Karena kasih yang sangat-sangat besar di tanah Papua ini. Tetapi sekarang, kasih itu mulai terkikis oleh waktu dan ego. Saat kita melihat orang jatuh di jalan, saat kita melihat orang kecelakaan, apa yang kita lakukan? Hai guys, lihat guys, ada kecelakaan nih, kakinya patah guys, aduh kasihan guys, dia sudah mau mati guys.
0: Wah, iya sih, benar.
1: Apakah kasih masih ada?
0: Yang mulai pudar sih.
1: Tergerus oleh waktu. Jadi, marilah sama-sama kita menjaga tanah Papua ini. Kita akan menjadi raja, akan menjadi ratu, akan menjadi tuan di tanah Papua ini kalau kita bisa menjaga kasih di antara kita. Kita akan menjadi tuan atau raja di tanah sendiri jika kita menjaga generasi muda kita. Siapa lagi yang akan menjaga generasi kita kalau bukan dari hati yang penuh dengan kasih? Seperti itu kakak.
0: Itu kata kuncinya dikasih itu. Jadi kalau kita ada sebagai manusia yang memiliki kasih, pastinya kita akan sama-sama bergotong royong untuk menjaga kita punya generasi emas nih ya Bu ya. Nah, tidak terasa ini sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol soal tren dan pergaulan dari bahaya narkoba ini. Nah, teman terbaik Pro 2, seperti pesannya Ibu tadi, berani berkata tidak ya. Kamu berhak kok mengatakan tidak. Mengatakan tidak bukan berarti kamu cemen. Justru kamu menggunakan narkoba dan kamu cemen. Dan berani untuk memulihkan pergaulan kita Bu ya. Serta kita harus jadi anak-anak yang sehat dan berani menjadi bagian dari generasi masa depan yang sehat tanpa narkoba dan sayang keluarga pastinya. Nah itu dia teman terbaik Pro 2, bincang-bincang Justi di pagi hari ini bersama Ibu Dokter Indah. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau mampir di Pro 2. Ditunggu gebrakan-gebrakan dari BNN. Kira-kira ada komunitas apa lagi nih? Tadi Ibu bersampaikan teman sebaya. Kalau sebelumnya generasi bersinar ya Bu ya. Generasi bersinar. Justi ikuti kok Bu, tenang aja Bu. Nah teman terbaik Pro 2, Justi dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu yang selalu setia mendengarkan Pro 2 RRI Manokwari, terlebih khusus di Spada ya, karena Spada itu selalu menghadirkan informasi-informasi yang menarik. Selain informasi, kita juga belajar bersama, kita belajar tentang semua hal di Kota Manokwari ini. Nah, teman terbaik Pro 2 itu dia bincang-bincang kita bersama Ibu Dokter Indah dan bersama kita melawan narkoba. Jangan kita biarkan narkoba yang merenggut kita dan bersama kita menjaga masa depan supaya kita bisa menyambut generasi emas di 2045 mendatang. Justi dan Ibu Dokter Indah pamit. Kita akan hadir kembali di pada berikutnya, tidak tahu dengan informasi apa. Nantikan aja ya teman terbaik Pro 2 karena kita selalu update di Facebook, Instagram, TikTok dan sosial media lainnya. Tentunya akan hadirkan dengan informasi-informasi serta topik-topik menarik untuk kita teman terbaik Pro 2. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di edisi Spada berikutnya.

0: Ikatan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
0: Kita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.
5: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, kabut asap ganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat Manokwari. Teman Pro 2, kabut asap yang menyelimuti Manokwari mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kesehatan, kegiatan sosial, dan juga ekonomi, tapi juga berimbas pada sektor transportasi udara. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, Tazudin, mengatakan hampir ini seluruh wilayah Manokwari terdampak kabut asap. Sementara itu, sebagian besar sumber asap berasal dari wilayah luar wilayah kabupaten. Menurut Tazudin, titik panas yang berada di Manokwari relatif kecil dan sebagian telah ditangani. Kebakaran di area tempat pembuangan akhir juga telah berhasil dipadamkan. Dan ia menilai kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena dampaknya telah dirasakan masyarakat dalam berbagai aktivitas. Gangguan ini terjadi pada penerbangan akibat kondisi udara dan jarak pandang yang tidak mendukung yang berasal dari Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan wilayah Papua Selatan. Demikian Info Pro 2.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak. Oke deh.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

Kan lagu Produa Hitlist akan menemani aktivitas teman Produa di Produa Hitlist sesi yang pertama ini ya. MD Produa sudah menyiapkan nih lagu-lagu yang lagi kamu sukai. Boleh request juga ya. Dan nanti di sesi kedua bakal ada Justy juga yang menemani Produa Hitlist. Lagi-lagi juga lagu-lagu yang pengen kamu request bisa nanti WA di Kak Justy ya di Produa. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Brandon? Eh, mana ya? Ah, sekali ke atas ah. Aduh, ada kacamata bagus. Aduh, baju juga bagus. Aduh, semuanya bagus. Oke, baiklah. Check out, check out. Loh, ya habis. Ya, saldoku habis. Mana tanggal tua lagi? Aduh, gimana caranya dapat duit ya?
1: Kan gampang. Ada pinjaman online kok.
0: Hah? Oh iya. Eh, ada pinjaman online. Apa aku pinjam di pinjaman online aja kali ya?
1: Ayo, pinjaman online aja, Kak. Janganlah, Kak. Berbahaya loh. Ayo, pinjaman online saja. Pinjaman online itu solusinya loh.
0: Duh, gimana ya? Aku bingung.
2: Teman terbaik Pro 2, menurut data Otoritas Jasa Keuangan OJK di tahun 2023, ditemukan 3.903 masyarakat yang mengadukan kasus pinjaman online. Hal ini dikhawatirkan akan semakin meningkat seiring banyaknya penawaran yang dengan mudah diterima oleh masyarakat, termasuk kita anak-anak muda dengan gaya hidupnya kita-kita.
3: Pinjaman online bukan solusi terbaik.

Ah,

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek. Kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuat.
5: Produ FM.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Perhatian, panggilan terakhir.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Santai Siang, Pro 2 Manokwari.
3: Pro 2 FM.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi santai siang kali ini. Teman terbaik, sesaat lagi Justi akan menghadirkan informasi seputar kuliner dan UMKM. So, buat kamu yang masih bingung mau makan apa di siang hari ini, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2.

Jajanan terbaik Pro 2, siomay. Siomay menjadi salah satu jajanan khas Indonesia yang terbuat dari adonan ikan, ayam, dan udang serta bumbu atau bahan lainnya dipadukan dengan kentang, tahu, dan telur. Kalau kamu yang lagi ingin mencoba cemilan nih, wah teman-teman Pro 2, requestan Justi, kamu bisa membuatnya nih dengan bahan-bahan yang tidak susah ya teman-teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang ingin makan stik lokal nih teman-teman Pro 2, Skilo merupakan stik lokal yang bisa menjadi salah satu makanan lokal yang bisa kamu coba. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, gado-gado kaya akan sayur yang segar dan lezat, dan dicampur atau disajikan dengan bumbu khas, yaitu bumbu kacang. Pilihan gado-gado ini sangat sempurna bagi kamu yang ingin mencoba makanan sehat tapi kekinian nih teman-teman Pro 2. Selain itu ada sate. Siapa yang tidak kenal sate? Daging yang ditusuk dan dipanggang dengan sempurna, kemudian disajikan dengan bumbu kacang atau kecap, menjadikan sate menjadi sebuah cemilan atau hidangan utama yang selalu dicari. Kalau yang satu ini tidak terbantahkan lagi ya. Nasi goreng adalah salah satu hidangan yang mendominasi meja makan di Indonesia. Nasi yang digoreng dengan rempah-rempah, dicampur dengan bumbu, dan diberi tambahan telur, ayam, atau udang, menjadikan nasi goreng sangat fleksibel dengan berbagai rasa.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk
1: teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti. Produ FM.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
2: Dicoba dulu. Pro 2 FM.
3: Siapa tahu nih. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

menurut Babat Jawa, nasi uduk merupakan improvisasi dari nasi Arab yang dibuat dengan menggunakan bahan lokal. Nah, sementara menurut buku etnografi kuliner, makanan, dan identitas nasional, nasi uduk merupakan persilangan budaya Melayu dan budaya Jawa. Ada banyak pilihan lauk pendamping nasi khas Betawi ini, seperti tempe orek, telur dadar, bakwan, telur balado, daging ayam, hingga jengkol dan pete. Jika ingin lebih nikmat, kamu bisa menikmati nasi uduk dengan sambal dan kerupuk. Selanjutnya ada soto kondro, adalah yang merupakan makanan tradisional yang berasal dari tradisi Makassar dan Bugis. Isian sup utama kondro adalah daging sapi maupun iga sapi. Kuahnya berwarna gelap, relatif pedas dengan rempah yang kaya karena menggunakan campuran rempah-rempah. Selain itu juga ada otak-otak, namun terbaik pro 2 kalau kamu ingin sajian dengan bahan ikan, otak-otak bisa menjadi alternatifnya. Makanan ini berkembang di Kepulauan Riau dan kawasan Sumatera Selatan dan sekitarnya. Bahan utama otak-otak adalah daging tenggiri cincang yang dicincang dan dibalur dengan berbagai bahan lain seperti bawang merah, santan, penyedap rasa, dan tepung terigu. Seperti pempek, kamu bisa memakan otak-otak dengan cuka dan menggunakan terasi atau tauco dan cabe dan jeruk kunci. Selain itu ada garang asem, bosan makan mie ayam goreng, ayam geprek, dan sebagainya. Mungkin saat ini kamu bisa menikmati garang asem. Makanan tradisional Jawa Tengah ini merupakan olahan ayam yang dimasak menggunakan daun pisang dengan cita rasa asam yang pedas yang segar. Garang asem berasal dari kawasan Grobogan, tetapi kini juga populer di kawasan Jawa Tengah lainnya. Dan selain itu ada juga ayam taliwang. Olahan ayam lainnya adalah ayam taliwang, di mana sajian dari Nusa Tenggara Barat ini berupa daging ayam yang dibakar dengan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai keriting, terasi goreng, gula merah, dan kencur serta garam. Namun kurang lengkap rasanya ketika menikmati ayam taliwang tanpa pelicing kangkung. Pelicing kangkung sendiri berasal dari Lombok, yakni kangkung rebus yang disajikan dengan sambal tomat segar dan perasan jeruk limau serta taburan kacang tanah goreng. Dan selain itu ada nih teman terbaik pro 2. Beberapa waktu belakang ini si sapi mendadak populer. Hidangan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam bahasa Rote, si sendiri artinya daging yang disayat dengan ukuran kecil dan memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Si yang kini dijual umumnya dengan cara dibakar atau dipanggang. Namun pada tempat asal aslinya, sei dibuat dengan mematangkan daging menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya.

0: kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila.
1: Produ FM.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

prestasi bulu tangkis Indonesia di Asian Games mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bulu tangkis Indonesia meraih 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.

bertransformasi menjadi salah satu pusat sport tourism yang dinamis di Indonesia. Perubahan tersebut mulai terlihat sejak World Superbike atau WSBK 2021 dan MotoGP Indonesia pada 2022. Mantan direktur utama MGPA sekaligus mantan pembalap Indonesia Priyandi Satria melihat perubahan tersebut semakin signifikan. Menurutnya aktivitas sirkuit kini tidak lagi hanya bergantung pada agenda balap internasional. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 Argentina akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Lionel Messi. Momen tersebut berlangsung saat menghadapi Benin dalam laga persahabatan. Associated Press melaporkan timnas Argentina resmi mengakhiri era Lionel Messi pada Rabu 2026 di Estadio Mas Monumental Buenos Aires, Argentina. Messi mengakhiri karir internasional setelah 21 tahun. Messi mempersembahkan 125 gol untuk tim Tango, 2 gelar Copa America dan 1 Piala Dunia menjadi kenangan terindah bersama Argentina. Messi meninggalkan Argentina pada usia 13 tahun menuju Barcelona. Meski sempat diragukan kesetiaannya pada negaranya, akhirnya terbukti. Bertahun-tahun rakyat Argentina bertanya kapan dan bagaimana Messi meninggalkan timnas. Pada 31 Agustus 2026, Messi memutuskan pensiun internasional. Terima kasih ya Messi.

pada ngerasa nggak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu, cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya.

Ya, teman terbaik Pro 2 Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis Amerika Iva Jovic. Unggulan ke-8 itu menang 6-1, 6-3 dalam pertemuan pertama mereka di Beijing pada Rabu 7 Oktober 2026. Bermain di National Tennis Center, Swiatek langsung mendominasi set pertama dengan merebut 5 game secara beruntun. Jovic kemudian memenangkan servisnya sebelum Swiatek menutup set tersebut pada kesempatan set poin ke-5.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Kau lihat, sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, kau jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kau cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.
2: Produk FM.
3: Macam tu. Teman terbaik kamu.

Teman Terbaik Pro 2 Film Laut Bercerita menghadirkan kisah perjuangan mahasiswa dalam menghadapi tekanan dan kehilangan di tengah situasi politik Indonesia. Sejumlah artis seperti Reza Rahardian, Dian Sastrowardoyo,

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Ya, teman terbaik Pro 2. Film Laut Bercerita menghadirkan kisah perjuangan mahasiswa dalam menghadapi tekanan dan kehilangan di tengah situasi politik Indonesia. Sejumlah artis seperti Reza Rahardian, Dian Sastrowardoyo, dan Yunita Siregar meramaikan kehadiran film tersebut. Laut Bercerita disutradarai oleh Yosep Angginun yang sebelumnya sempat diangkat dalam bentuk film pendek. Sedangkan kisahnya diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori dengan judul yang sama dan terbit pada 2017. Nah, Laut Bercerita ini akan tayang pada 29 Oktober 2026 tentang seorang aktivis bernama Biru Laut yang aktif dalam gerakan perjuangan bersama sejumlah sahabatnya. Aktivitas tersebut membawa Laut dan kawan-kawan menghadapi berbagai risiko akibat sikap kritis terhadap keadaan politik. Di tengah perjuangan, hidup hubungan Laut dengan keluarga menjadi bagian penting dalam memperlihatkan sisi personal kehidupannya. Sang penulis novel, Leila Chudori, mengatakan Laut Bercerita ini dibuat untuk membahas kejadian Mei 1998. Di sini dia mencoba mengajak Nesa Patria, seorang aktivis yang selamat dalam peristiwa kelam penculikan. Leila meminta Nesa untuk menceritakan pengalaman mengincekamnya ketika diculik dalam sebuah tulisan. Ia sengaja dibuat agar peristiwa kelam tersebut tetap abadi di ingatan masyarakat. Leila menjelaskan makna laut, yaitu tentang kematian, gabungan dari berbagai banyak orang yang hilang dalam peristiwa penculikan 1998. Dalam novelnya tersebut, Leila mengungkapkan adanya dua sudut pandang. Yang pertama berasal dari karakter utamanya, yaitu Biru, dan kedua dari adiknya, Asmara Jati. Menurut dia, sudut pandang pertama berasal dari aktivis, sedangkan kedua berasal dari keluarga yang ditinggalkan. Leila mengungkapkan kesedihan yang dirasakan oleh korban keluarga penculikan yang masih terasa hingga saat ini. Menurut dia, keluarga korban belum mengetahui bagaimana kondisi anak-anaknya yang menjadi korban. Melalui novel dan wawancaranya bersama aktivis yang selamat, Leila mencoba mengupayakan agar sejarah kelam ini terus diingat. Menurut dia, persoalan yang hingga saat ini belum terselesaikan harus terus disuarakan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Yay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
1: dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Produa masih dari jalurnya Produa nih, teman terbaik. Solois atau penyanyi sekaligus aktor Hwang Min-yoon kembali ke dunia musik melalui single digital terbarunya Our. Lagu tersebut dirilis pada 7 Oktober 2026 pukul 18.00 waktu Korea Selatan di berbagai platform musik digital. Dilansir dari Star News Korea, pada Rabu 7 Oktober 2026, Our menjadi lagu utama dalam single tersebut. Lagu ini menampilkan aransemen minimalis yang didominasi dengan permainan gitar. Lagu Our sendiri mengangkat kisah tentang perasaan yang tetap sama meski waktu terus berjalan. Perubahan musim dan rutinitas yang dilewati bersama menjadi bagian dari cerita dalam lagu tersebut. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 Eunha, Shinbi, dan Umji yang bergabung dalam grup Vivis resmi bergabung dengan agensi baru Encore dengan pada Senin 5 Oktober 2026. Namun ketiganya belum dapat memastikan apakah akan tetap menggunakan nama Vivis untuk aktivitas grup kedepannya, di mana agensi Encore sendiri mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Eunha, Shinbi, dan Umji untuk mendukung aktivitas mereka. Ketiganya sebelumnya dikenal sebagai anggota dari grup idola Vivis setelah kembali debut sebagai trio pada 2022 lalu. Sebelum membentuk Vivis, Eunha, Shinbi, dan Umji juga lebih dulu debut sebagai anggota GFRIEND pada 2015. Setelah beberapa tahun beraktivitas bersama GFRIEND, ketiganya melanjutkan perjalanan musik sebagai grup Vivis. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 Han Sun Hye, Kang Yoo Suk, Jo Sung Jong, Lee Sung Min, dan Rain resmi bergabung dalam serial live action Solo Leveling original di Netflix. Kelimanya akan beradu akting dengan Byeon Woo Suk yang sebelumnya dipastikan menjadi pemeran utama Sung Jin Woo. Solo Leveling akan awalnya dikenal sebagai web novel sebelum diadaptasi ke dalam bentuk webtoon dan serial animasi. Ceritanya mengikuti Sung Jin-woo, hunter peringkat E yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan luar biasa setelah mengalami kejadian yang hampir membunuhnya. Dalam serial ini, aktris Han Sun Hye dipercayakan memerankan Cha Hae-in, hunter peringkat S ke-9 Korea Selatan, Korea sekaligus satu-satunya hunter perempuan. Cha Hae-in dikenal menggunakan pedang panjang sebagai senjata utama saat menghadapi monster dari berbagai Dungeon. Sementara karakter Yeo Jin-ho diperankan oleh Kang Yoo-suk merupakan putra kedua dari keluarga konglomerat pemilik Yeo Jin Group. Setelah mengikuti misi Dungeon bersama Sung Jin-woo, ia kembali mendukung Jin-woo untuk menganggapnya sebagai kakak sendiri. Di sisi lain, aktor Sung Jun mendapat peran sebagai Woo Jin-chul, hunter peringkat A sekaligus kepala inspektur tim pengawasan. Tugasnya adalah memantau pergerakan para hunter hingga akhirnya menjadi orang pertama yang mencurigai kebangkitan Sung Jin-woo. Untuk karakter Gun Hye, Lee Sung Min akan hadir melalui penampilan khusus dalam serial tersebut. Go Gun Hye merupakan seorang mantan hunter tingkat tinggi yang kini menjabat sebagai ketua asosiasi hunter Korea. Posisi tersebut membuat Go Gun Hye bertanggung jawab mengawasi para hunter dan guild di seluruh Korea. Ia juga memiliki kewenangan untuk mengarahkan para hunter ketika kondisi darurat membutuhkan bantuan. Tak hanya Lee Sung Min, penyanyi Rain juga akan tampil khusus sebagai karakter Baek Yeon Ho, hunter peringkat S, sekaligus pemimpin dari The White Tiger Guild. Guild tersebut menempati posisi kedua di antara 5 guild hunter terbesar di Korea. Sebagai seorang hunter peringkat S, Baek Yeon-ho memiliki kemampuan untuk berubah menjadi makhluk buas. Kemampuan tersebut menjadi salah satu kekuatan yang membuat karakter Baek Yeon-ho cukup menonjol dalam film.
Kehadiran deretan pemain tersebut melengkapi jajaran karakter dalam adaptasi live action Solo Leveling original Netflix. Serial ini akan membawa kisah Sung Jinwoo dan para hunter ke dalam format live action dengan sederet karakter yang ikonik.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Rich Man.
1: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
2: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
1: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
2: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
1: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
2: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
1: Masnya mau yang kayak gimana?
2: Yang RAM-nya gede. Soalnya saya suka main game. Memorinya besar. Karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak. Males nunggu lama-lama.
3: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu. Masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Bu Ani, lihat tuh gayanya. Ih, Bu Amel tetangga sebelah. Dari tadi mondar-mandir terus mau pamerin mobilnya.
1: Biasa, Bu. Paling juga mobil kredit. Ya kan, Bu Joko?
0: Iya, kayaknya deh.
2: Bunda, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Tim Indonesia untuk BWF World Junior Team Championship 2026 akan mengamankan babak final semifinal usai taklukkan tim United Arab Emirates. Pada laga yang berlangsung di Cairo International Stadium Mesir itu pada Rabu 7 Oktober 2026, Indonesia menang 55-54, 55-31. Ganda putri Atresia Naufa Candani dan Yasinta Ristina Putri tampil paling pertama pada set pertama babak semifinal. Pasangan Atresia Yasinta sukses menaklukkan perlawanan pasangan Faidehi Kalidasan dan Misha Omer Khan pada dengan skor 11-4. Selanjutnya tunggal putra Bayu Wardana berhasil menang tipis atas Rian Malhan, merubah skor sementara menjadi 22-20 pada laga tunggal tunggal putri pertama. Jolin Angelia membawa kedudukan Indonesia menjadi 33-27 usai menaklukkan Faidehi Kalidasan. Laga selanjutnya ke ganda campuran pertama, ganda Simanjuntak Moses Andar dan Rea Azara Yulianti menang atas pasangan Aditya Kiran dan Saksi Kurbek Helgi, merubah kedudukan menjadi 44-37. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Kawan Terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik kita di Sore Ceria informasi lokal. Sesaat lagi justru akan hadirkan beberapa informasi lokal untuk kamu. Dan selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Langit Kota Manokwari saat ini masih asap dan berkabut ya. Buat teman terbaik Pro 2 yang lagi di luar rumah, di luar ruangan aktivitasnya, jangan lupa pakai masker supaya kita enggak batuk-batuk. Apapun yang sedang kamu usahakan, apapun yang sedang kamu kerjakan, tetap semangat ya teman Pro 2. Dan selamat berapa aja di sore hari ini.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. Produ FM.

0: mana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jangan
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Teman Terbaik Pro 2 Badan Narkotika Nasional menilai kolaborasi dengan Radio Republik Indonesia Manokwari dalam mengedukasi pelajar tentang bahaya narkoba memiliki manfaat besar. Kesan karena pesan pencegahan tidak hanya diterima peserta yang hadir secara langsung tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui siaran radio dan media digital. Dr. Indah Perwitasari SKG, penyuluh narkoba ahli madya BNN Papua Barat mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 150 pelajar menjadi contoh positif bagi sekolah lainnya untuk meningkatkan edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Menurutnya, peran media sangat penting dalam memperluas jangkauan sosialisasi terlebih materi yang disampaikan melalui siaran dan kanal digital yang dapat didengarkan kembali oleh pelajar maupun masyarakat. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, penanganan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Manokwari dilakukan melalui posko kedaruratan yang melibatkan berbagai unsur. Langkah tersebut diperkuat karena daerah ini tidak hanya menghadapi persoalan karhutla, tetapi juga kondisi kekeringan. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari, Tajudin, pada Rabu 7 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa posko yang dibentuk menjadi pusat koordinasi organisasi perangkat daerah, instansi vertikal hingga TNI dan Polri. Dari posko tersebut berbagai tindakan dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Di antaranya sosialisasi kepada masyarakat, distribusi bantuan air serta pemadaman kebakaran yang terjadi di Kota Manokwari. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Manokwari tidak sepenuhnya berasal dari kebakaran dan lahan hutan di daerah sekitar. Kondisi ini dipengaruhi oleh asap kiriman dari wilayah Papua Barat bagian selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Hal ini disampaikan oleh perkiraan cuaca Stasiun Meteorologi Rendani BMKG Papua Barat Reksi Dwi Febrian saat diwawancarai oleh RRI Manokwari pada Rabu 7 Oktober 2026. Ia juga menjelaskan asap berasal dari sejumlah wilayah yang sedang mengalami kebakaran hutan dan lahan, terutama Kota Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan serta wilayah selatan Papua. Menurutnya, arah dan kecepatan angin menjadi faktor utama yang menentukan sejauh mana asap dapat bergerak dari sumber kebakaran hingga mencapai Manokwari. Dan selain itu, Teman Pro 2, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Teluk Bintuni kembali menggelar razia kendaraan bermotor pada Selasa 6 Oktober 2020 di kawasan Jalan Panjang Distrik Bintuni. Dalam operasi kedua, ke hari kedua tersebut, petugas mengamankan 22 kendaraan roda 2 yang mana satu kendaraan roda 4 yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sebelumnya pada razia pertama yang digelar di depan kantor Samsat Teluk Bintuni pada Senin 5 Oktober 2026, petugas mengamankan 28 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2. Dengan demikian, total kendaraan yang diamankan selama 2 hari pelaksanaan razia mencapai 53 unit. Kapolres Teluk Bintuni melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Teluk Bintuni Bribka Rusdin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari operasi terpadu bersama Samsat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap lalu lintas dan kewajiban pembayaran pajak kendaraan.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik. Yeah.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Hewan terbaik Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Gigi tampak putih bersih seringkali menjadi indikator kesehatan dan kepercayaan diri seseorang. Namun tanpa disadari, berbagai kebiasaan sehari-hari yang dianggap sepele justru menyebabkan perubahan warna pada gigi menjadi kusam. Melalui pola konsumsi makanan dan minuman tertentu hingga kebiasaan perawatan yang kurang tepat, semuanya berkontribusi pada menurunnya kilau alami gigi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja sih kebiasaan yang tanpa kita sadari bikin gigi tampak kusam agar kita bisa mengambil langkah pencegahan dini. Nah, teman terbaik Pro 2. Nah, beberapa kebiasaan ini nih. Pertama, kebiasaan yang tanpa kita sadari yang membuat gigi kita tampak kusam yaitu sering minum kopi atau teh dan tanpa sadar efeknya. Di mana mengkonsumsi teh atau kopi secara rutin seringkali dianggap sepele, kebiasaan ini dapat membuat warna gigi

kebiasaan yang sangat berpengaruh pada perubahan warna gigi karena saat nikotin dantar mudah melekat dan menumpuk pada permukaan enamel. Dan yang berikutnya, jarang membersihkan gigi setelah mengkonsumsi makanan atau minuman berwarna. Kebiasaan ini tanpa disadari bikin gigi kusam dan jarang membersihkan gigi setelah mengkonsumsi makanan dan minuman berwarna dapat membuat gigi tampak kusam karena pigmen dari makanan tersebut mudah menempel dan menumpuk di permukaan gigi. Dan kebiasaan tidak berkumur setelah makan dan minum, menyikat gigi terlalu keras dan tidak tepat, dan terlalu sering mengkonsumsi minuman asam. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, nah, umumnya burung adalah hewan yang sangat vokal. Mereka memiliki kemampuan berkicau, memanggil kawasannya, merayu pasangan untuk kawin, hingga mengingatkan sesama apabila ada pemangsa mendekat. Namun ternyata ada beberapa jenis burung yang paling pendiam. Jenis burung ini cocok dijadikan sebagai bagi peliharaan bagi mereka yang tidak ingin ada kebisingan berlebih di rumah. Kira-kira jenis burung apa aja? Nah, teman terbaik Pro 2, yang pertama ada burung kenari. Burung kenari ini merupakan burung kecil yang pendiam dan punya karakter pemalu. Biasanya burung jantan akan berkicau untuk menarik perhatian betina dengan volume yang lebih lembut. Kenari jantan biasanya menyanyikan lagu karena memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi. Nah, burung betina juga biasanya bisa bernyanyi, namun suaranya lebih lemah dan patah-patah. Ada juga burung finch. Nah, jenis burung finch ini merupakan burung kecil dengan suara yang kecil. Dikutip dari The Prue's Pets, mereka memang berkicau sepanjang hari, tetapi tingkat kebisingannya relatif rendah. Ada juga burung cocktail atau parakeet Australia, di mana ini merupakan jenis burung beo yang lebih pendiam daripada kebanyakan burung beo lainnya. Namun jenis untuk jenis betinanya lebih diam daripada jantan. Menariknya, kita bisa mengajari cocktail untuk bersiul atau mengulangi beberapa kata sederhana. Ada juga burung perkutut. Nah, di dunia internasional burung ini berasal dari Asia Tenggara dan dikenal sebagai merpati zebra atau Geopelia striata, di mana memiliki ukuran sedang. Panjang tubuh burung perkutut berkisar antara 20 hingga 23 cm dengan rentan sayap 24 hingga 26 cm dan berat sekitar 50 hingga 60 gram. Selain itu ada burung kasturi, burung merpati, burung beo Senegal, dan burung kutilang.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini,

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air.
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Taman terbaik Prodi Indonesia memiliki berbagai tradisi unik dan jarang diketahui oleh orang yang mencerminkan kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke. Nah, berikut ini ada beberapa tradisi yang mungkin Taman terbaik Prodi sudah tahu atau belum. Nah, yang pertama ada tradisi adu betis dari Sulawesi Selatan, di mana keunikannya dua orang pria dewasa akan berdiri saling berhadapan berpegangan tangan lalu saling menekan dan membentukkan tulang betis mereka satu sama lain. Makna dari tradisi ini tidak bertujuan untuk melukai atau berkelahi, melainkan sebagai ajang uji ketahanan fisik, ketangkasan serta mempererat tali persaudaraan antar warga. Ada juga tradisi kebo-keboan dari Jawa Timur, di mana sejumlah warga berdandan bertingkah sebagai menyerupai kebo, nah atau kerbau dengan tubuh yang dicat hitam memakai tanduk tiruan. Mereka membajak sawah dan daerah keliling desa dalam kondisi setengah sadar atau kesurupan. Ritual ini dilakukan untuk sebagai bentuk doa memohon kesuburan tanah, penolakan bala, dan rasa syukur atas hasil panen. Kalau dari Sumatera Barat ada tradisi batombe. Nah, seni berbalas pantun secara saut-sautan ini dilakukan oleh dua orang atau secara berkelompok dengan diiringin musik tradisional. Nah, tradisi ini dulunya lahir saat masyarakat bergotong royong membangun rumah gadang atau masjid agar para pekerja tetap bersemangat dan terhibur. Dan ada juga tradisi barapen atau bakar batu dari Papua, di mana proses memasak makanan bersama seperti daging babi, sayuran, dan ubi menggunakan tumpukan batu yang sebelumnya sudah dibakar sampai panas di dalam lubang tanah. Nah, ini merupakan simbol kebersamaan, rasa syukur, perdamaian, dan sarana untuk saling memaafkan antar masyarakat.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai memori of the world oleh UNESCO.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Ya, teman terbaik Pro 2. Tidak terasa ya waktu menunjukkan pukul 17 lebih 50 menit. Tadanya tepat di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Nanti Jus yang bertugas di edisi Santai Siang Hingga Sore Ceria kali ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Namun sebelumnya terima kasih banyak atas kebersamaannya. Tentunya Jus akan kembali hadir menemani kamu di edisi siaran hari berikutnya. Teman Pro 2, namun sebelumnya kita akan bergabung bersama program 1 RRI Manokwari untuk menantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya. Dan jangan sedih ya, di jaga malam kamu bakal ditemani Barang Kasusan pastinya. Justi pamit, terima kasih dan sampai jumpa di edisi siaran hari berikutnya. Selamat sore, selamat berapa aja dan semoga hari kamu selalu menyenangkan.

Sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan petang sore hari ini. Secara khusus untuk Anda umat muslim, kami cukupkan sejenak lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: πατήναμε. Αν κάνει την επαντία, τη σουρίνει την ατζάλα. Και αν κάνει τον κοπιό, ρε ρε κοταπράτη, να
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Astaga. Eh, kasihan ya. Aduh, tabakar ya, aduh. Astaga Tuhan. Woi, tabakar orangnya.
1: Kita cari apa gak pikir siapa anak apa pikir siapa di hari saja kan untung saya pulang kesian siapa hari baik sekali
2: Jaga dan hindari hal-hal yang membuat si jago merah marah.

Di sore ceria ke jaga malam ya teman Pro 2. Kali ini bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu. Teman Pro 2, kita punya satu informasi wisata. Ini dari wisata alam ya, yang menghadapi tantangan cuaca. Pancoraji dan Cipanas ini tetap buka ya teman Pro 2, walaupun banyak tantangan cuaca di Indonesia akhir-akhir ini ya teman Pro 2. Air terjun Pancoraji di Sangau sempat menutup sementara karena kondisi kekeringan yang ekstrim akibat cuaca yang tidak normal. Tirta Lebak Buana di Lebak juga mengalami penurunan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan sebagai dampak langsung dari perubahan cuaca. Pengelola destinasi wisata alam menyesuaikan operasional mereka dengan kondisi lapangan dan merasakan dampak langsung pada aliran air serta minat dari pengunjungnya tahun 2022.

0: nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kematian korban F diduga akibat depresi, mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya dan dipaksa berhubungan badan dengan kucing.
1: Kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di bangku ruang kelas. Terlihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban, hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis.
2: Penganiayaan itu mengakibatkan seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Kota Mubagu meninggal pada 8 Juni lalu. Korban yang berusia 13 tahun sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit di bagian perut, tetapi nyawanya tidak tertolong.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

membayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: NASA membuka lebih dari 18 gigabit data ilmiah dari perjalanan Artemis 2 mengitari bulan untuk publik dan komunitas ilmiah. Data mencakup lebih dari 11.000 gambar dan video, 8,5 jam rekaman audio, serta catatan pengamatan langsung astronot. Data Artemis 2 akan dibantu ilmuwan memahami bulan sekaligus mendukung persiapan misi Artemis 3 dan eksplorasi lunar berikutnya. Demikian Info Pro 2.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi
2: teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: tepok tepok tepok, jadi apa? Prok prok prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo.

0: Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Masih di jalurnya program Manokwari, teman Pro 2, Floralium hadir di Jakarta membawakan karya Teresa. Penyanyi asal Shanghai, Floralium akan hadir di Jakarta untuk membawakan karya-karya Teresa Teng. Penampilannya jadi bagian dari konser Attribute to Teresa Teng yang turut hadirkan 50 Pits Orchestra serta Krisdayanti dan juga Putri Ayu. Krisdayanti ini tampil sebagai special performer dalam konser tersebut. Sementara Putri Ayu juga akan memberikan penampilan spesial dalam konser tersebut. Floralium akan membawakan karya-karya Teresa Teng dengan interpretasi dan karakter vokalnya sendiri. Penampilannya tidak ditujukan untuk menggantikan dan memberikan sosok legenda musik Asia tersebut. Konser Attribute to Teresa Teng dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2006 di Theobald Dome Art Place Senayan, juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap karya penyanyi legendaris Asia tersebut. Tiket konsernya mulai dijual pada 7 Oktober 2006 melalui aplikasi dan website Blockit.com. Harga tiket tersedia mulai dari 1 juta rupiah untuk kelas silver hingga 2 juta rupiah untuk kelas platinum. Dan selain itu, teman Pro 2, Variety Show World Tour 4 hadirkan Chunwoo hingga Kai dan juga Seon EXO. World Tour 4 mengumumkan sejumlah travel partner baru termasuk Chunwoo, Kang Sora, dan Kai dan juga Seon EXO. Fanny Botak, Kwaktub, dan IG kembali jauh-jauh berlari dunia dengan tujuan perjalanan kembali lembaran dadu. World Tour 4 tayang perdana 17 Oktober 2006 pukul 19.50 waktu Korea Selatan atau 17.50 WIB melalui ENA.

0: Tempatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Masih di jalurnya Pro dan Monaco Hari, teman Pro 2 Avenged Sevenfold akan menggelar konser di JIS Jakarta 10 Oktober 2026. Nah, sekaligus jadi penampilan kelima mereka di Indonesia. Lagu They're Good Afterlife dan See You Today jadi bagian dari nostalgia penggemar Indonesia, khususnya generasi milenial. Sebanyak 13 lagu berpotensi dibawakan dalam konser, termasuk Nightmare, Hail to the King, Bad Country, hingga Cosmic.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Produa, gurita ini merupakan salah satu makanan laut tersehat yang aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Kandungan nutrisi gurita bisa memberikan manfaat yang mendukung kebutuhan tubuh selama masa kehamilan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menegaskan keamanan konsumsi gurita bagi ibu hamil melalui penelitian nutrisinya.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Malam Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Paris, di Inggris, di Jerman. Pasti

0: Dengan sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Gak ya? Kayak Hudson yang bolak-balik gitu. Hudson
2: begini. Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih inget Hudson mungkin teman berdua.
0: Berarti anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Terus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
2: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis-rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Katanya bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh.
2: Kantongnya jadi gak waras.
1: Ya. Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
2: Pickleball.
1: Oh iya?
0: Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Iya, okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Bener, nah. Bener.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung hostry clubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Iya.
0: Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, berarti akunya lagi taman literasi.
1: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah ke situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Aduh.
2: Wow. Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Bener. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Bener. Psikologi.
1: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Tahu UKT kamu berapa?
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih
1: Ini saatnya
2: nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya.
2: Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu.
0: Okay.
1: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya. Aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
2: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Iya, aduh, penipuan ya.
2: Iya, jangan ya.
0: Jangan, mudah-mudahan.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
2: Buat first date-nya biasanya.
0: Wow, oke.
2: Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin nggak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya. In this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke.
2: Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi.
0: Iya lagi gitu kan.
2: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak, gitu. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
2: Nice. Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Jujur. Halus bro.
1: Halus pisan.
0: Aduh.
1: Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus, yang mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini,
0: oke,
2: dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, okay, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Iya. Ya kalau dia kayak kok lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Ya. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Zar.
1: Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Bener-bener
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sih saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
0: Oh iya,
2: jadi fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Widih. Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada
0: yang Benar.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop. Tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke.
0: Iya. tahu.
1: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Oh, enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang gitu.
0: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh. Karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan. Kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
2: SMA kan? Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA.
1: Ya?
2: SMA.
1: Waktu
2: merasakan.
1: SMA ya?
2: Merasakan. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Enggak diketawain.
1: Parah lu.
0: Enggak diketawain.
1: Fans Lisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Aku pertama kali yang merasakan pertama dan terakhir. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya bener-bener.
2: Iya dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Kayak
2: penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chelsea.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Gak pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
3: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Bener. Kita ikut donate bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas lah ya. Ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
1: Benar. Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Iya. Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
1: Asik.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Benar.
2: Benar.
1: Tapi ini apa sih? Gua nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar. Iya.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Kurang. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang dong.
3: Karena gitu, sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati
3: gimana?
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian ya. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh, iya, abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
2: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir lu bawa sih.
2: Cari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk loh.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua membahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton. Ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
2: Gak enak. Mau bayarin gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya?
2: Bener.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
3: Nggak,
2: gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Dari cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan,
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Gitu ya. Terus kayak okay, nih okay. Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya, kita bikin gitu. Ala-ala kit-kitnya oh, gitu loh.
3: Iya, lucu.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Keren banget.
2: Pernah yes, bro.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh iya, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke, oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
2: Aduh.
3: Ya udah deh.
1: Iya, iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: enggak dong.
1: Harus
3: dong. Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Itu galat
2: bukan. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Ya itu kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apalagi ya kalau gue
1: strategi-strategi yang strategi centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
3: Jangan
2: sih
3: matiin chat ya. Yeah, jadi kayak misal kayak good night terus kayak good night kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh, kalau gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok aja.
2: Yeah.
1: Sorry semua ini. Baca. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
1: Jangan terlalu ngebet.
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: yeah. Ini lumayan tidak.
3: tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu kayak.
2: Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
2: harus pilih-pilih kan?
3: Iya, benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok ajaib. Ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Bener. Ini tadi ngomongin soal apa percetetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Berarti itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh, ya Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Benar-benar ya.
3: Ada siapa lagi
2: nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Benar.
1: Ini nih, Ilham. Ya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya, sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau kolab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah,
3: iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu.
1: Oh, asik sih, asik
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu
2: bisa
1: tuh.
2: Seru.
1: Wih deh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
3: Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
2: Oh iya.
3: Kasih,
1: malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga Sasnil
1: Nora. Sasnil Nora katanya semangat. Alright. Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Oh, Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada
1: siapa, Dit?
2: Lara yang udah nanya nih.
3: Nah, yeah.
2: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh.
2: Benar-benar. Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: nggak? Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik.
2: Iya, tinggal
1: tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya, aku senang lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi
2: benar-benar,
3: ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu. Oke.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Yes. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak.
1: Iya. Yeah.
3: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu.
1: Bisa,
3: cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Itu 3 tahun. Aduh, seru tahun banget ya. Ini seru, seru banget.
3: Seru banget, seru, seru, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Oh ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa.
2: Ah,
3: jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya.
2: Asik.
3: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget. Joget Brazil, joget Brazil.
1: Gue joget berhasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya?
1: Oh.
2: Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
2: Kira-kira
3: ya,
2: kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira nanti.
1: Yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
2: Yes.
3: Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di Smody SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
3: Yeah.
2: Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Iya. Yes. Ditunggu aja. Semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Waduh. Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak.
1: Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eh, ditambah pamit.
3: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Teman terbaik.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modern.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hey, what's up, Lot? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tahukah kamu? Strintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Strintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan strintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas strintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin.

Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan diadu juga dong bang.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Prodi Wamanakwari.

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini. Untuk edisi penyiaran hari Kamis 8 Oktober 2026. Kru yang bertugas di Pro 2 dan pemancar radio mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 2 teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bernama Martha. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Martha, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Martha, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Martha si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA memperkuat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyusunan SOP lintas kementerian. Upaya tersebut bertujuan mempercepat penanganan kasus sekaligus memastikan layanan responsif, terkoordinasi dan berorientasi pada kepentingan korban. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengatakan penguatan pelayanan dilakukan dengan menghilangkan sekat birokrasi dan memperkuat komunikasi antar lembaga. Menurut Veronica, penanganan kasus kompleks membutuhkan keterlibatan langsung pimpinan. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
7: Teman.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, sepada. Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali ya Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi pada hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Teman terbaik Pro 2, gimana kabarnya? Semoga teman Pro 2 yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, yang sudah bangun pagi, dalam keadaan sehat dan tentunya semangat ya. Jangan lupa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena selalu dalam penyertaan Tuhan kita bisa bangun pagi menikmati udara yang segar. Dan tentunya jangan lupa minum segelas air putih dan beres-beres tempat tidur ya teman Pro 2. Ya tentunya itu adalah hal-hal sederhana yang patut kita lakukan. Untuk apa? Ya jadikanlah itu sebagai kebiasaan baik di pagi hari supaya bisa menjadi apa ya, pemanasan nih, pemanasan sebelum kita beraktivitas di hari Jumat ini. Dan jangan lupa sarapan juga teman terbaik Pro 2. Sarapan itu penting banget buat tubuh kita. Oh iya, kelupaan Justi. Sudahkah kamu minum segelas air putih? Kalau belum, jangan lupa minum segelas air putih ya pada saat bangun tidur. Karena dengan minum segelas air putih bisa mengembalikan hidrasi tubuh kita dan tentunya kita sudah siap untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, mau yang berolahraga, yang beres-beres rumah, menyapu halaman dan lain sebagainya, selamat beraktivitas teman Pro 2. Semoga aktivitas pagi yang sederhana ini bisa membangkitkan mood dan memberikan semangat buat kamu yang sedang beraktivitas. Dan tentunya Justi akan hadirkan informasi-informasi menarik hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. So, masih di jalurnya Pro 2 pastinya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

terbaik Pro 2, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mendorong industri kecil dan menengah atau IKM untuk berorientasi ekspor. Pembinaan diarahkan pada IKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan korporatif serta potensi pasar yang kuat. Jumlah IKM di Indonesia mencapai 4,43 juta unit yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,41 juta merupakan industri kecil dan mikro, sedangkan 22,161 lainnya masuk kategori industri menengah. Sarmuji menyebut perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi IKM untuk menjangkau konsumen dari berbagai negara. Perdagangan elektronik dan berbagai platform digital juga semakin membantu mengatasi keterbatasan skala usaha serta jarak geografis. Selain itu, Taman Terbaik Pro 2 Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM dan Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham IMIPAS mendorong generasi muda supaya memahami hukum sejak dini untuk memperkuat kesadaran di tengah pembaruan pidana, di mana upaya tersebut dilakukan melalui edukasi hukum yang dekat dengan kehidupan pelajar, termasuk narkoba, perundungan berkendara, dan media sosial. Sekretaris Deputi Kemenko Kumham IMIPAS Nur Aziza Rahmanawati menyebut edukasi hukum bagi pelajar terus dilakukan secara berkelanjutan. Puncaknya digelar melalui penyuluhan hukum dari Hukum Hari Bakti Kemenko pada 20 Oktober 2026 di Politeknik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, materi penyuluhan hukum akan mengangkat persoalan yang dekat dengan kehidupan pelajar, termasuk bahaya narkoba dan perundungan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Teman terbaik Pro 2 Mark Marquez membawa misi ganda pada ajang MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika. Pembalap Ducati Lenovo itu memburu kemenangan sekaligus peluang merebut puncak klasemen dari George Martin. Mark datang dengan modal kuat setelah mampu menyapu bersih sprint dan balapan utama MotoGP Jepang. Tambahan 37 poin di MotoGP membuat koleksi menjadi 331 poin, hanya tertinggal 2 angka dari Martin. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, FIFA merilis ranking terbaru pada juara Piala Dunia. Spanyol tetap di posisi teratas dengan 2011 poin. Melansir dari lawan FIFA, Spanyol menjauh dari Argentina di posisi kedua dengan 1972 poin. Portugal tanpa Ronaldo naik ke peringkat 5. Dan Juli lalu Spanyol menggeser Argentina dengan setelah menang 1-0 di final Piala Dunia 2026. Selain itu, teman terbaik Pro 2, pelatih Persija Sinteyong memastikan Marcelino Ferdinand bergabung 2 hingga 3 bulan mendatang. Marcelino kini menjalani proses pemulihan cedera sebelum bergabung memperkuat skuad Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu berada di Spanyol menjalani rehabilitasi cedera secara optimal. Marcelino diperkenalkan sebagai rekrutan terbaru Persija pada 23 September 2026 lalu, hingga kini ia belum bergabung dalam latihan bersama Rizky Ridho dan kolega. Sinteyong menekankan

Untuk kembali, Marcelino sangat bergantung pada proses pemulihan cedera. Kesiapan fisik juga menjadi faktor penting dalam sebelum kembali bertanding bersama Persija.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: Kok lagu barat semua ya?
3: Sudia malulu.
2: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

Pro 2, William mengaku sengaja mengorbankan sebagian performa aerodinamika di Formula 1 musim 2026. Kepala tim James Fowles memilih untuk mengalokasikan anggaran cost cap untuk pengembalian mobil pada 2027. William kini berada di posisi ke-9 klasemen konstruktor dengan seleksi 12 poin. Hasil tersebut jauh menurun setelah mereka finish kelima pada musim 2025 lalu. Carlos Sainz sebelumnya membawa Williams meraih podium di Azerbaijan dan Qatar pada musim lalu. Namun, tim asal Inggris itu malah mengalami masa-masa sulit sejak musim 2026 akibat berbagai masalah pada mobil FW48. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Opel resmi memperkenalkan desain final mobil 27 FE untuk Formula E musim 2026-2027. Pabrikan asal Jerman itu akan debut sebagai tim baru di Formula E bertepatan dengan dimulainya era mobil Gen 4. Nah, livery 27 FE mengusung tema Yellow Means Go yang memadukan warna hitam, perak, dan kuning. Warna-warna tersebut merupakan warna identitas tim. Desain memakai pola garis Lightspeed yang terinspirasi dari livery yang pernah dipakai Opel di mobil terdahulu. Pola ini membuat mobil mudah dikenali di track maupun di layar. Konsep Opel meets Evan menilai desainnya kelihatan lebih matang dibandingkan livery konsep dan uji coba sebelumnya. Mitch Evan akan membela Opel GSE setelah menghabiskan 10 tahun terakhir bersama Jaguar TSC Racing. Ia akan berduet dengan mantan juara Formula 2 sekaligus rookie Formula E Theo Pourchaire. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Gabriel Jesus kembali resmi bergabung dengan Barcelona dan dikontrak hingga 2029 nanti. Penyerang asal Brasil itu mengaku tidak menyangka mendapat kesempatan memperkuat klub raksasa La Liga tersebut. Jesus mengatakan sebelumnya tawaran Barcelona datang, dirinya hanya memiliki dua pilihan, yakni bertahan di Arsenal hingga kontraknya berakhir atau kembali bermain di Brasil. Yesus mengungkapkan tawaran Barcelona datang ketika dirinya sedang berada jauh dari lapangan. Kondisi tersebut membuat proses perkepindahannya berlangsung cepat. Dan berikutnya, teman Pro 2, Madura United membidik hasil maksimal Liga Cup 2026-2027. Laskar Sape kerap bergabung di grup I, zona timur 1 bersama Persija Jepara dan Persela Lamongan. Hasil undian tersebut diumumkan Liga pada Rabu 7 Oktober 2026. Fase grup Liga Cup 2026-2027 ini dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026 mendatang. Madura United sudah memperkenalkan atau mengenal salah satu calon lawannya, Persijap Jepara. Kedua tim sudah bertemu pekan pertama di Superliga 2026-2027 di Pamekasan. Saat itu Madura United menang 2-0 atas Persijap di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan dengan 2 gol Laskar Sape kerap dicetak oleh Dimitar Mitkov.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawin nih.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu...

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya.